0: Ya, saya bilang dah kau pernah positif dah bagi lorti. Anak kau tidak cinta. Anak kau terbang sendiri. Kamu melakukan dengan beri tu kendilan.
1: Mana nak?